request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk ah, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum kenai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

cuaca, histomag dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Wah, Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat nyetok lagi.
1: Wah, kebenaran nih. Tadinya aku mau ke kota, tapi berhubung sampean udah ada, yaudahlah aku beli di sampean aja.
0: Iyalah, gak usah jauh-jauh, langsung ke aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa, Ci?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan dobel khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa. Benar tuh, banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat, diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: Vina. Alamat Jalan Oto Iskandar nomor 70, Gunung Sari, Desa Panyingkiran, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis, inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754.

0: pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari

0: yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk jeda sip madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Cedesip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Cedesip apa aja?
0: Pas saya mencoba Cedesip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Cedesip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?

0: Wawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Wawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Wawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena hasilnya

0: Kasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek.

Syakila Farma, alamat Jalan RE Marta Dinata, Dusun Sukaharja, RT 1 RW 1 Desa Petir Hilir, sebelum Rumah Sakit Dadi Keluarga. Agen Apotek Al Amin, alamat Jalan RE Marta

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zedasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng saha ti palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang ti Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang, manawi keluhana naon, tiasa dicariuskan keluhana Pak Haji.
2: Bapak mah sok aros lalungse, lemas, enggak capek,

0: Pesen-pesenna mamanawian anu sanes ngagaduhan keluhan anu sami sapertos bapak.
1: Pesen-pesenna kanggo saraya pendengar anu di mana bae ana geulih gaduh panyawat sapertos bapak di non meri sempatkeun teu kenging ragu-ragu konsumsi jada sip. Bapak ge alhamdulillah aya perobihan, teras rasa maduna mantul pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
0: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Galuh Prima, alamat Jalan Veteran nomor 34, Kawali, Ciamis. Agen Apotek Ilham Farma, alamat Jalan Paseh nomor 153, Cihideung, Tasikmalaya. Agen Apotek Jaka, alamat Jalan SL Tobing, Kelurahan Samupari, Kecamatan Mangkubumi.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Baraya Farma, alamat Jalan Raya Kawali, Selacai. Agen Apotek Ayu Farma, alamat Jalan Raya Ciamis, RT 01, RW 05, Kawali Ciamis.
5: सुर में गाना सीखिए पादानी सा ऐप के साथ AI powered पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan saya Najwa Putri dari Perum Kuanta 4, Tasik Kota Tasikmalaya, Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Tamansari, RT 2 RW 3.
1: Oke, Najwa selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya suka merasa kesulitan membaca dari jarak dekat. Rasanya tulisan tersebut buram, gak jelas karena emang sebelumnya aku suka terbiasa melihat ponsel dengan penerangan cahaya 100% sehingga menyebabkan mata saya jadi merah. Pokoknya suka merasa pusing kalau membaca tulisan dari jarak dekat.
1: Boleh disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Setelah saya mengkonsumsi Visocha, ada perubahannya, tapi ketika yang Socha Clear-nya diteteskan itu perih banget sampai tidak terasa bercucuran air mata. Cuman penglihatan terasa lebih jernih. Saya terus usahakan yang Socha Clear-nya diteteskan secara rutin dan alhamdulillah saya bisa membaca tulisan dari jarak dekat, tidak merasa pusing lagi.
1: Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Najwa.
2: Buat para pendengar, dimanapun kalian berada, ikhtiar saja pakai Visocha karena ampuh khasiatnya. Jangan ragu-ragu konsumsi Visocha karena Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Visocha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bisa mendapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Keluarga Fauji, alamat Jalan Sirnasari, Raja Desa Ciamis. Agen Apotek Pelita Farma, alamat Dusun Ranca, Hilir Desa Ranca, Kecamatan Ranca. Agen Apotek Saudara Ranca, alamat Jalan Raya Ranca, nomor 15.

0: Basari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Stara Radio Ciamis.
1: Mas, kok kayak tuh? Abi jauh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: 03 RW 05 Kelurahan Mahapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: SME selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil, sehingga

0: berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli.

0: Sar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai pisau ca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat pisau ca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas. Karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kaca, histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Sazva, alamat Jalan Sadananya nomor 169 Sukajadi. Agen Apotek Enggal Waras, alamat Jalan Pasar Cineam, Blok E nomor 2 Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Kencana Farma, alamat Jalan Cikondang nomor 12 Cipongpok Cineam, Tasikmalaya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sedang mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sedang mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada tulisan satu huruf jadi kelihatannya kayak banyak. Ketika sedang fokus melihat ponsel, tiba-tiba kayak ada muncul bercak-bercak titik banyak banget di depan. Saya sulit membedakan huruf, apalagi kalau tulisannya kecil gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Visocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
2: Setelah mengonsumsi Visocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik. Ada perubahannya. Saya habis konsumsi Visocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila.
2: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocha, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
4: Agen Apotek Jaya Sakti, alamat Sukarindik nomor 1A, Panyingkiran, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Shima, alamat Perum Mega Mutiara, Blok A2, Jalan Gunung Goong, Bantarsari, Cibuni Gelis, Bungursari, Tasikmalaya. Agen Apotek Alfa Rizki, alamat Perum Nyur Garden, RT3, Cigembor, Ciamis.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha. Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
0: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
1: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan

0: jalan berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisoca, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisoca ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya Soca Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi. Begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisoca ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Habatop, Pisoca, Histomag dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi 0812-4560-3335. Agen Apotek Cicariang, alamat Jalan Cicariang, perempatan arah Pagaden, RT 3, RW 18, Kersamenat, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Wisaka, alamat Jalan Ciakar, samping Perum Grand Mutiara Citra, Cibureum. Agen Apotek Prima Nugraha, alamat Jalan Raya Salopa, Kampung Padasuka, Desa Mandalahayu.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Nama saya Bapak Edi, panjangannya Bapak Junaedi, alamat Kampung Cihurip, Desa Sukamana, RT 16 RW 06, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Bapak, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Boleh diceritakan?
2: Keluhan saya pertama sering gatal-gatal di mata, yang kedua sering berair, dan yang ketiga udah suka perih ketika mata suka merah. Tapi alhamdulillah setelah ada saya mendengar di radio produk Visocha, saya langsung mencobanya. Alhamdulillah air rangsinya mata saya berangsur-angsur tidak begitu gatal, yang tadinya berair gitu. Alhamdulillah sekarang mah tidak terlalu berair gitu.
1: Oke, siap. Bapak boleh disampaikan pesan-pesannya untuk pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Bapak?
2: Pesan saya kepada seluruh yang mengalami gangguan seperti saya, cobalah produk Visocha. Insya Allah ayah manfaatnya dan ayah khasiatnya. Visocha

0: bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Parpon 2, alamat Jalan Raya Jamupu, Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, RT 8, RW 8. Agen Apotek Kahda, alamat Jalan Raya Cikatomas, Desa Jatiwaras, Kecamatan Jatiwaras, Kabupaten Tasikmalaya. Agen Apotek Azahra, alamat Jalan Raya Karangnunggal, nomor 10, Kecamatan Sukaraja.

0: दिल तो हर किसी के पास होता है, लेकिन सब दिल वाले नहीं होते।
1: Untuk Anda yang membutuhkan obat herbal Habatop, Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335 di 0812 4560 3335.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Manawi sareng saha?
2: Nami Abi Haji Endang.
1: Kumaha damang Pak Haji Endang?
2: Alhamdulillah, Neng.
1: Alhamdulillah, hiring bingahnya enggak ada guna. Bapak Haji Endang manawi linggihna palih mana?
2: Abi linggih di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Pak Haji Endang, selaku konsumen pengguna produk Visocha, menawi keluhanan naon?

0: soca sarang dikecerken karena soca yang nah, memang pertama taman mau menipuri sarang panas tapi saat tosna ditinggal ya teh katingalnya bengras sarang bapak mah pami bade kolem teh sok dikecer hela nah pas guga bobote walah eta kokotera kalah luar neng malah mah pun bojo oge nyobian cingpa nyobian abi bade kecer alah pa bener miraos pisan.
1: Alhamdulillah saya pisan terbahananya menawi tiasa didugikan kanu sanes pesan-pesena sahanu terang kaleresan sami ngagaduhan panyawat mata burem sapertos tahaji endang
0: pesan-pesena kangge sadaya yawai pendengar radio anu kaleresan sapertos gaduh panyawat sapertos burem sapertos bapak mangga cobian wae pisoca ngagaleuh tong ragu-ragu tos karos ku abi oge okay.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habatum, Visucha, Histoma, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Arofik Firdaus Herba. Alamat Jalan Lewi, Nyiru Benteng, Bangunsari 2, RT2, RW7. Agen Apotek Tabriz. Alamat Jalan Otista, Desa Pawindan, Dusun Bunirasa, RT3, RW8, Pawindan, Ciamis.
3: Agen Kia Sadeka Herbal. Alamat Cempaka Warna, RT4, RW3, atau sebelah lapangan pingpong RW3.

Soca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Sif, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Sif, madu hijau yang paling sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Semi, tinggal di Kampung Cimawate, RT 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi, selaku konsumen pengguna produk Ziada Sif, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Ziada Sif apa aja?
2: Pas saya mencoba Ziada Sif, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Ziada Sif sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
2: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

Agen Apotek Lantera. Alamat Jalan Raya Timur nomor 259 Gandrung Cintaraja Singaparna Tasikmalaya. Agen Apotek Deva Medika. Alamat Kampung Kubang RT2 RW7 Desa Tawang Kecamatan Sukaratu Tasikmalaya. Agen Apotek Navi Farma. Alamat Jalan RE Marta Dinata nomor 156 Kabupaten Ciamis di samping Universitas Galuh Ciamis. Copenhagen, are you ready to sing?

0: Pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa?

0: berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: 0813-1335.
1: Agen Apotek Al Jabar, alamat Jalan Lewi Kidang 2, perempatan Lewi Kidang. Agen Apotek Pamela, alamat Jalan Raya Pandumbangan, Desa Medanglayang.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0856-0354-4754, di 0856-0354-4754.

0: Hingga saat ini, masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita

0: RT03 RW05 Kelurahan Mahapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: SME selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil sehingga

0: lalu berbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisocia.

0: Lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dapatkan babe jampi, visocha, histoma, minyak herbal maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Madani. Alamat, Jalan Raya Barat Pabrik Singaparna, seberang Puskesmas Tinawati. Agen Apotek Sahasika. Alamat, Jalan Raya Eor Sukasukur, Mangunreja, RT2, RW3, sesudah POM Eor Mangunreja atau sebelum kantor kejaksaan. Agen Apotek Kurnia Farma. Alamat, Jalan Cipanas Galunggung, Sirkuit Bukit Besar, Bungur Sari, Tasik Malaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disiarkan langsung dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 01, RW 01. Ya, selamat siang sahabat setara Radio Ciamis Tara Sukacita, suara setara Ciamis Tasikmalaya. Ya, gimana kabar nih? Kabarnya nih sahabat setara semuanya di siang kali ini. Ya, kabar baik menyertai sahabat setara semuanya ya. Ya, kembali di programnya Melody Memory. Ya, sajian tembang-tembang kenangan ya, bernostalgia bersama Melody Memory di Setara bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Buat sahabat Setara yang mau gabung, boleh di Facebooknya Setara Ciamis atau melalui WhatsApp juga teleponnya di 0812 456 0 3335. Ya, ditemanin bersama Kai Zen San ya, sampai nanti pukul 14 siang saja. Tentunya di 101,7 Radio Setara, Radio Sukacita Setara Ciamis Tasikmalaya.

Socha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812 4560 3335. Di 0812 4560 3335.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Saila di Ciwaas Depok 1 RW 02 RW 10 Kelurahan Sukahurip, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Saila, selaku konsumen yang sudah mengkonsumsi Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa disampaikan?
2: Keluhan mata saya itu suka berbayang kalau melihat jarak jauh atau jarak dekat. Terus saya kesulitan melihat garis lurus, rasanya tuh lelah banget mata ini. Jadi ketika melihat garis lurus itu seperti berbayang. Misal ketika ada satu yang tiba-tiba muncul bercak-bercak titik banyak banget di

0: tulisannya kecil, gak kelihatan.
1: Oke, Sheila, selaku konsumen pengguna produk Pisocha, bisa disampaikan perubahannya apa aja?
0: Setelah mengonsumsi Pisocha, mata berbayang saya jadi mulai membaik, ada perubahannya. Saya habis konsumsi Pisocha 4 paket, bisa lagi melihat tulisan kecil.
1: Oke, bisa disampaikan pesan-pesannya, kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Sheila?
0: Buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Pisocha. Pisocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.
1: Oke, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Babe Jampi, Pisocha, Histoma, minyak herbal Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Agen Apotek Alfaris, alamat Jalan Lingkar Selatan, Linggar Sari, Ciamis, lingkungan Cimanggu, RT 4 RW 1. Agen Apotek Purbaratu, alamat Jalan Purbaratu nomor 62 RT 2 RW 13 Sukanagara, Kecamatan Purbaratu. Agen Aryan Barokah Herbal, alamat Kampung Bojong Nangka, RT 28 RW 7 Pasir Batang, Manonjaya atau belakang Cuci Steam Wildan.

0: tulisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Setara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mugarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau ngelihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandang

0: ada jalan berlubang sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
1: Siap, Teh Ara bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Pisoca apa aja?
0: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Pisoca, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Pisoca ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari. Dan yang botol kecilnya, Soca Clear, itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senangnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
1: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Pisoca ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
0: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Pisoca karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Pisoca karena Pisoca bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Pisoca. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca.
1: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Cilat, RT 5, RW 1, Desa Margaharja, Kecamatan Sukadana. Agen Apotek Bintang Timur. Alamat Jalan Raya Cilat Kawali nomor 25, Komplek Pasar Dongkal Sukadana. Agen Apotek Farmazon. Alamat Jalan Raya Gadu Cilat, Desa Margaharja, Sukadana, RT 5, RW 1.

0: Ya, masih bersama Kaizen di 101,7 Radio Setara, Radio Sukacita Setara, Ciamis Tasikmalaya. Oke, yang mau gabung boleh ya di telepon ataupun WhatsApp-nya di 081245603335 atau lewat Facebook-nya Setara Ciamis. Oke. Assalamualaikum. Halo.
1: Halo.
0: Oh, gak ada suaranya. Maaf. Halo, selamat siang.
1: Halo.
2: Halo.
0: Iya.
1: Selamat siang, Kaizen.
0: Melody Memory.
1: Melody Memory di sarangan kegadasi Madu Hijauan yang paling sweet.
0: Selamat siang, Mama Serin ya.
1: Iya.
0: Dari seputaran mana Mama Serin teh tuh?
1: Cikatomse. Tahu ya.
0: Datang. Teh Jenny datang Gina atau iya Teh Jenny teh.
1: Sembaran.
0: Aduh.
1: Sembaran.
0: Di mana Gina jadi Mama Serin kening gitu. Aduh.
1: Mohonnya.
0: Abegi ayah kembarannya.
1: Mohon gitu sami di dia sami gitu.
0: Ayah kembaran apa gitu?
1: Oh gitu sami kan si A oke ayah kembarannya.
0: Mohon.
1: Sama si A tuh bebnya.
0: Iya tuh. Mau lagu apa?
1: Ya. Tak ingin seperti dia. Nia Daniati dia aja kan?
0: Nia Daniati ya.
1: Mohon tak ingin seperti dia.
0: Tak ingin seperti dia, oke.
1: Ada ya?
0: Ada. Salamnya?
1: Salamnya buat Mbak Kaizen Ipayun ya? Makasih udah nemenin gitu. Buat Mama Eis, Bapak Indah, buat Mama Elsa, Mama Ipaska juga, Teh Umi Bogam, Teh Mawar, Bunda Pega, Bunda Panjalu, Ibi, Teh Nuri, Mama Rizki, Mama Idan, Teh Wati, Piao,
0: yeah.
1: Ado Yeng, Aris, Adupe, Adilan, siapa lagi pokoknya buat semuanya aja deh. Itu Bunda Hartini ya, Bunda Antin juga.
0: Kata Ayuda, Mama Serin, Cika Tomasna, palih mana, Cina?
1: Tahu saha?
0: Ayuda.
1: Oh, Ayuda. Daerah Cilumba, Cika Tomas, bisa tinggalak sana.
0: Iya.
1: Mohon, tapi.
0: Oke, spesialnya buat siapa, Mama Serin?
1: Spesial buat yang tersayang aja. Semoga selalu sehat ya. Dimanapun dia berada gitu. Makasih ya.
0: Amin, sama-sama.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya ada Mama Serin dari seputaran Cika Toms. Aduh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory.
3: Melody Memory bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip.
0: Yang paling sip. Oke, selamat siang Mama Ai.
3: Yeay, geruh. Ya, selamat siang Kak Ijen. Maaf nguk-ngukan tuh.
0: Kenaon atuh sinyalnya.
3: Kalau milih adun sing kalau mana alit dah padahal mah. Tostenya cekapnya.
0: Cekap.
3: Ya, sip.
0: Apa kabar Mama Serin atau Mama Serin atau Mama Ai Pasca?
3: Alhamdulillah sehat. Gimana sebaliknya?
0: Alhamdulillah sehat ya.
3: Ya, sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Amin.
0: Mau lagunya apa nih?
3: Lagunya Pingin dari Mel Sandi, Kak.
0: Yang mana?
3: Yang galau. Ada enggak?
0: Mel Sandi.
3: Ya, aduh, ngok-ngok.
0: Oke, ada ini.
3: Iya.
0: Salam ya.
3: Makasih. Salamnya ya.
0: Mangga.
3: Buat Kak Ijen duluan.
0: Siap.
3: Sehat selalu.
0: Amin.
3: Bahagia selalu. Buat yang barusan ya, Mama Serin. Selamat pagi, Mas Serin.
0: Sudah selalu siang ya. Sekarang, Ma, sudah siang. Sudah siang, Mama Ai.
3: Ini serasa pagi, Kakak Rui. Mani mendung-mendung manja.
0: Katanya sami kebanyakan dia, kayaknya.
3: Jadinya tepingin merengkol terus. Ada gerimis-gerimis. Iya. Tapi tetap semangat ya. Terus buat Mami Indas,
0: yes.
3: Amanja juga, Abang Budi, Teh Adau, Ajo Holigan juga, terus Kang Doye, Kang Ade, Bunda Panjalu bareng Pak Odonya, Kang Awu-Awu, terus Om Ako juga, Kang Abes Gael, Ajupe, Pak Haji Endang, Teh Mawar juga, Teh Nuri, Teh Ain Sukaraja, Bunda Mawar, terus Adigo juga, terus Adoling, Bunda Ayu, Mama Apos, Kang Ubad, Mama Serin, terus Teh Nilam juga,
0: yeah.
3: Adin juga, Umi Bogam, Teh Dedew Alika, terus Teh Ain Bian juga, Teh Yeye, Teh Jopa, Teh Nia Dondo, Kang Wancirnya, terus Mama Cancer, Mama Serin, Mama Guntur juga, terus Teh Yuyun Gurinak, Metagi, Metsiang, udah siang.
0: Pagi Dewa, ya.
3: Iya, Teh Uni Yuni Bohai juga, Metsiang. Udah ya. Dikumin aja ya kak,
0: dikumin
3: ya.
0: Aja siap spesialnya buat siapa
3: setara. Selamat siang aja
0: ya.
3: Selamat happy weekend.
0: Kemana
3: selamat
0: ya,
3: liburan
0: weekendnya kemana Mama Ai?
3: Lagi diem aja di rumah.
0: Oh gitunya. Menikmati mendung gitu.
3: Iya, nggak semangat keluar rumahnya, pengen di rumah aja.
0: Atau ya siap, yang penting sehat di rumah juga ya.
3: Iya, tak gitu.
0: Ya, aku terima kasih Mama Serin.
3: Iya, makasih juga Kak Zen, sehat selalu ya.
0: Amin.
3: Selamat tugas sampai tuntas. Spesialnya buat keluarga kecilku aja, semoga pada bahagia selalu.
0: Amin.
3: Makasih Kak Zen.
0: Sama-sama. Ya Mama Serin.
3: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mama Serin ya. Mama Serin dari Mama Aipaska ya loh. Oke, selanjutnya ada Kang Enjang ya dari seputaran Mayana Pager Ageng hadir menuju Manco. Ye, salam kenal buat penyiar. Semoga betah di setara insyaallah. Siap Kang Enjang, Mayana Pager Ageng. Ada Mama Piandi juga, selamat siang. Mama Piandi hadir, selamat siang Kak Izen. Selalu menyapa ya. Oke. Ada juga ya, siapa ini? Ada Jang Pasir Malang juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Izen, selamat siang. Salam kenal dari Garut. Ya, oke. Salam kenal juga. Melody Memory bersama Jada Sip, Manu Hijau yang paling sip. Mau request lagunya dong, Mahligaimu dari Air Mataku, dari Lestari. Salamnya buat semua yang selalu dengerin saja. Terima kasih, sama-sama. Ya, selamat siang saja yang mungkin sedang beristirahat ataupun sedang di perjalanan gitu ya, sahabat setara semuanya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu ceria bahagia, apalagi di weekend gitu ya, di akhir pekan, sahabat setara semuanya. Baik, karena sudah ada beberapa yang masuk, kita mendengarkan satu persatu requestan lagu dari sahabat setara semuanya ya, spesial buat yang request.

request lagu atau kirim salam, hubungi di nomor pesawat kami 0812-4560-3335. Di 0812

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Saya dengan Eva Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibereum, Kota Tasikmalaya.
1: Siap. Eva, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
2: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
1: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
2: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
1: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Epa.
2: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Jumat, Jalan Raya Cisinga, nomor 16, Kampung Golancir, Desa Cilampung Hilir, Kecamatan Padakembang, Tasikmalaya. Agen Apotek Berkah Jaya. Alamat, Jalan RTA Prawira Adiningrat, depan Masjid Agung Manon Jaya. Agen Apotek Awi Pari. Alamat, Jalan Khoir Afandi, nomor 154, Tasikmalaya.

0: cinta. Betapa Allah sangat sayang kepada kita. Setelah lelah kita bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, Allah ingin mengingatkan kita. Allah ingin mengundang kita. Allah ingin kita menemuinya, menikmati jamuan Allah yang terlezat melalui bahasa penuh makna. Azan zuhur segera tiba, menghampiri kita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: pencipta. Matahari sedemikian patuh menjalankan ibadah, menyinari bumi tanpa terlambat sedikit pun. Tak kenal lelah berjalan mengitari luasnya bumi. Tak berani membantah apapun yang diperintahkan Allah. Pantaskah bila kita selalu terlambat memenuhi panggilan Allah? Sungguh, beristirahatlah sejenak. Mari kita kerjakan sholat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
3: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dengan siapa di mana?
4: Saya dengan Epa Pauji Hasana di Kampung Cinta Pada RT2 RW3 Kelurahan Setianegara, Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya.
3: Siap. Epa, kebetulan keluhannya apa, bisa diceritakan?
4: Kebetulan mata saya gatal kalau sering digaruk dan matanya merah juga, berair terus menerus.
3: Oke, siap. Bisa disebutkan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
4: Saya setelah minum Visocha kurang lebih 5 kali, 5 botol, mata saya tidak jadi gatal lagi, sudah normal, dan matanya tidak merah dan juga tidak berair. Sudah normal seperti sedia kala.
3: Oke, siap. Boleh disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Teh Epa.
4: Kesan saya selama menggunakan Visocha, banyak sekali perubahannya, mulai dari yang tadinya mata gatal menjadi tidak gatal, dan tadinya mata merah dan berair sekarang tidak merah dan tidak berair lagi. Pesan dari saya, yuk beli Visocha di tempat terdekat karena perubahannya itu sangat amat bagus. Terima kasih Visocha. Visocha bikin mata jadi sebening kaca.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan madu hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Apotek Dewi Sri. Alamat Jalan Pasar Tawang Banteng, Ruko nomor 9. Agen Apotek Widya Farma. Alamat Jalan Talaga Sari nomor 23 Kawali Ciamis. Agen Apotek Aku Sehat. Alamat Jatinagara, Raja Desa.

0: Ali mau modal pisannya, hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna madu hijau Zadasif.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Menawi sareng sahati palih mana?
2: Nami Abi Haji Enang di Kampung Cihurip 2, RT 16, RW 6, Desa Sukamana, Kecamatan Sindangkasih, Kabupaten Ciamis.
1: Siap, Pak Haji Endang.

0: pisan teu pahit, cocoklah kanggo sahabat anu kalersan teu seneng kana kapsul mah. Jada sip madu hijau yang paling sip.
1: Hatur nuhun Pak Haji Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Madu Hijau Zedasif, Visocha, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335. Agen Mama Safila. Alamat Kampung Bantar Bendeuy, RT 5, RW 1, Kecamatan Mangunreja, Desa Margajaya. Agen Apotek Neima Farma. Alamat Jalan Dusun Bojong Mengger, RT 2, RW 1, Desa Bojong Mengger, Cijenjing, Ciamis, atau samping Alfamart Bojong. Agen Apotek Nur Medika Cimaragas. Alamat Dusun Sukahayu, RT 4, RW 2, Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas atau sebelah kantor BRI Cimaragas.

0: wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Siaga Sip, madu hijau yang paling sip.
1: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Jada Sip. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Wawan dari Cimanggu, RT 14, RW 4, Kecamatan Cikoneng, Kelurahan Pajingkiran, Kabupaten Ciamis.
1: Wawan, selaku konsumen pengguna produk Jada Sip, madu hijau yang paling sip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Kebetulan keluhan saya itu nyeri sendi karena seharian aktivitas suka ke sawah, terus kaki juga terasa berat. Nah, pas bangun tidur rasanya sulit sekali untuk gerak, terasa kaku.
1: Wawan, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jada Sip apa aja?
2: Pas sudah

0: Alhamdulillah Awawan, berkat jeda sip jadi bisa aktivitas lagi ya. Oh ya Awawan, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Awawan?
1: Untuk sahabat setia dimanapun kalian berada, segera konsumsi jeda sip karena

0: Makasih juga Awawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek.

Alamat, Jalan Taman Sari, Kelurahan Mulyasari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Jasa Sehat. Alamat, Jalan Cipedes, nomor 41, Tasikmalaya. Agen Apotek Parung Sari. Alamat, Jalan Letjen Soeharto, nomor 32, RT 16, RW 17, Kelurahan Karangpanembal, Kecamatan Purwaharja, Banjar.

0: Ya, masih di 101,7 Radio Setara Sukacita. Radio Sukacita Setara Ciamis Tasikmalaya. Masih di programnya Melodi Memori. Ditemenin bersama Jada Sip, Madu Hijau yang paling sip. Dan ditemenin bersama Kai Zen sampai pukul 14 siang saja ya, menjelang sore. Yang mau gabung boleh ya di telepon ataupun di WhatsApp-nya di 0812-4560-3335 ataupun di Facebook-nya Setara Ciamis.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Melodi Memori.
1: Melodi Memori bersama Jada Sip, Madu Hijau paling sip.
0: Yang paling sip. Selamat siang, Aredi.
1: Siang juga, Kak Ejen.
0: Apa kabar? Alhamdulillah.
1: Ya, cuman mendung dingin ya.
0: Sama di sini juga dari pagi gitu.
1: Iya, agak gerimis ini mah. Lagunya dulu ah.
0: Mangga, yang lagu naon?
1: Lagu nate yang ku nanti dari Kak Christine.
0: Yang ku nanti. Maya, sama enggak kirim tun skin tuna kanggo saha?
1: Salam-salamnya yang udah masuk banyak.
0: Yang udah masuk. Oke. Tadi teh ada Mama Serin.
1: Mama Serin,
0: Mama Ai, Mama Ai Pasca tadi sudah.
1: Iya, Mama Ai Pasca, Mama Eis. Terus Api Ao, Adewa, Teh Dita. Terus buat Teh Ai Sukaraja, Teh Mawar. Terus buat Mama Idam.
0: Iya.
1: Teh Copa. Terus buat Teh Bungsu. Teh Ica Kampung Naga. Terus buat Teh Nuri, Teh Yun Gurinat. Kang Arya bersama si Ujang Bawelnya. Terus buat Bunda Hartini bersama Pak Jun, Kang Asep Dampa. Adewa Batu Ireng, Kang Wilson. Terus Kang Adul, Ayah Kalong, Kang Adeng, terus buat Adin, Acipe, Acepti, Adoyeng.
0: Yeah.
1: Spesialnya aja.
0: Mangga, buat siapa tuh spesialnya?
1: Spesialnya buat Tete Indas yang lagi istirahat.
0: Iya.
1: Selalu Tete.
0: Amin.
1: Belum
0: amin.
1: Masuk Tena aja?
0: Belum, belum.
1: Belum, lagi istirahat kali.
0: Iya, mungkin.
1: Kang Adije, sehat selalu, Wak.
0: Amin, Kang Redi ya, siap.
1: Terima kasih waktunya.
0: Siap, sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Aredi dari seputaran Sodong ya. Baik, ada Ibu Bandung yang sudah bergabung di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara FM ya, requestnya Bara Api Dalam Senyummu. Salamnya buat yang baca yang aduhai. Moga saya selalu ya, buat semua sahabat setara yang cara rantik dan cara resepnya. Wilujeng wararanco, hatur nuhun dari Ibu Bandung. Oke, sami-sami Ibu Bandung. Ya, sudah didahulukan ya tadi lagunya. Kemudian selamat siang juga ada Kang Obes Kael. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Kai Zen. Jumpa lagi nih di hari Minggu. Siang juga ya buat Kang Obes Kael. Ya hari Minggunya semangat menggebu-gebu ya menghadapi kehidupan. Untuk menghidupi kehidupan, menggapai apa yang tertinggal ya. Sukses selalu, amin ya. Request lagunya Buku Ini Aku Pinjam. Mengingatkan mengenang masa-masa muda dulu yang tak bisa begitu saja ku lupakan. Tetap semangat, well nyasla. Salam kompak buat sahabat setara. Tetap semangat, sukses selalu. Jangan lupa ngopai jana yang bijin bikin cenghar. Semangat, well. Terspesialnya buat tiga jagoanku bersama Teh Yuliku. Tetap semangat, sukses selalu, sehat selalu. Amin. ya robbal alamin. Hanupis kaizen, sami-sami, sukses selalu bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sip. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abah Wasel Sambangan Ganjar Bali hadir ya. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Izen, salam sehat, dilancarkan rezekinya dan sukses selalu dalam beraktivitas. Terima kasih, sama-sama. Ada Teh Ai Suci Susi ya, alias Mama Ai. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Mancos, selamat hari Minggu. Oke. Ada Kak Aden Mahrez ya, siang hadir dari Pasgad Galunggung. Oke. Salamnya semua aja deh. Lagunya Popoy Mercury, satukan kami. Terima kasih, sami-sami. Ya, ada Kak Yuda Nur Rahman juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuda dari seputaran Taman Sari hadir. Oke. Selamat siang juga. Di sini ada dari Kang Tony Somantri Galunggung ya. Selamat siang Kak Yezen, siang juga Tony Somantri hadir di Galunggung ya. Salam kenal. Oke, salam kenal kode juga. Request lagunya Sepatu dari Kulit Rusa. Kirim salamnya buat Kak Yezen duluan ya. Terus buat semua sahabat setara, spesialnya buat keluargaku aja. Makasih, sama-sama. Ya, kebetulan tadi sudah didahulukan ya untuk lagunya. Ada Acuk Cukok ya, Dirha Kaizen, Melody Memory bersama Jada Sip Baru Hijau yang paling sip. Oke, request lagunya Misteri Cinta dari Niki Astria. Kirim salamnya buat semua sahabat Sara dan terspesialnya buat Nyonya Katernin. Kencengnya Katernin aja Cece Olang cina. Aduh, makasih ya Kak Izin, sami-sami ya buat Acukok. Hayo tuh di kopian, yuk Kak Dario. Sami-sami ya. Yang punya TikTok boleh yo, sedang live nih. Yuk ah. Kita ke lagu lagi ya. Ada Inka Kristi ya, sahabat setara yang ku nanti. Spesial buat yang request.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna madu hijau Ziada Shift, madu hijau yang paling sip.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Ziada Shift, madu hijau yang paling sip.

0: 03 RW 05 Kelurahan Pamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Oke, Asemi selaku konsumen pengguna produk Jedasip, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan saya itu suka merasa pegal-pegal karena mungkin terlalu lama duduk saat bekerja. Sehingga ketika mau berdiri, kaki ini suka kesemutan. Keluhan berikutnya suka merasa sakit pinggang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahan setelah mengkonsumsi produk Jedasip apa aja?
0: Pas saya mencoba Jedasip, rasanya agak enakan, jarang kesemutan lagi. Terus badan saya terasa ringan, gak pegal-pegal lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Jedasip sakit badan pun jadi terasa ringan ya. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?
0: Pesan-pesannya untuk pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi.

0: Sip banget. Terima kasih Jada Sip.
1: Terima kasih juga Semi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visocat, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek.

agen Apotek Almahira. Alamat, Jalan Raya Ciamis Banjar, nomor 583, Bujung Mengger, Cijengjing. Agen Apotek Aisyah. Alamat, Jalan Insinyur Haji Juanda, kilometer 2, Bypass Tasik Malaya. Agen Bunda Panjalu. Alamat, Jalan Letda Lili Rohli, Kampung Gunung Batu, RT 5, RW 8, Desa Cipedes, Kecamatan Cipedes. Agen Pak Soleh atau Mahresi. Alamat, Kampung Gunung Rasa, Desa Gunung Cupu, RT 15, RW 8, Kecamatan Sindangkasih.

Visocha, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Kang Kirman, pagi-pagi udah nebang pohon bambu aja nih. Mana banyak lagi. Laris nih, Kang.
1: Puji. Iya nih, Ji. Musim caleg sama capres juga. Banyak yang masang baliho tuh. Lumayan lah, ladang rezeki yang jarang.
0: Alhamdulillah. Oh iya, aku udah nyetok madu hijau sedasif tuh. Kemarin kan sampean nanya, kebetulan stokku habis. Alhamdulillah nih, kemarin sore penyiar radionya langsung gerak cepat.

0: tunggu aku aja. Aku juga lagi kampanye nih.
1: Lah, sampean nyalek apa sih?
0: Bukan nyalek, kampanye kesehatan dengan menyarankan tetangga-tetangga kita minum rutin madu hijau sedasif. Madu hijau yang paling sip, yang banyak manfaat dan double khasiatnya karena ada madu dan juga spirulinanya.
1: Luar biasa, benar tuh. Banyak warga kita yang masih menyepelekan kesehatan. Dengan adanya radio yang selalu memberi solusi kesehatan, semoga masyarakat Indonesia juga bisa memulai pola hidup sehat diawali dengan konsumsi madu hijau sedasif 2 sendok makan 3 kali sehari.
0: Cocok.

agen Apotek Dinar. Alamat Jalan SL Tobing nomor 127B, Kelurahan Sambung Pari, Kecamatan Mangkubumi, Tasikmalaya. Agen Apotek Rama. Alamat Jalan Raya Rajapolah nomor 289 Rajapolah. Agen Apotek Cisayong. Alamat Jalan Raya Cisayong nomor 1. Agen Apotek Pratama. Alamat Jalan Jetak Imbanagara Raya, Res Area Fasgo.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kok hilang? Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Gak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Oh, sembarangan. Emang dikira bawa buntelan kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin BB lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
0: Ya kenapa gak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, gak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
0: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan gak gampang loyo. Yaudah, yuk naik ah. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: 2015. Zada Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Ardilaya, alamat Dusun Warung Kulon, RT 1, RW 2, Imbanagara Raya, depan BRI, Imbanagara. Agen Apotek 8, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo, nomor 1, Ciamis. Agen Rumah Bekam Akianom, yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Sehal, nomor 4, Kampung Cidahu, RT 1, RW 7, Desa Mekarwangi, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya.

Ya, masih di 101,7 FM Radio Setara Radio Sukacita Setara Ciamis Tasikmalaya. Masih ditemanin Kak Izen, ya sahabat setara semuanya. Tentunya dengan sajian ataupun programnya Melody Memory bersama Jadasi Paduh Jauh yang paling sip. Ya, buat sahabat setara yang mau bergabung lewat telepon ataupun juga WhatsApp-nya juga di 0812-4560-3335 atau lewat Facebook-nya Setara Ciamis. Ya, selamat siang untuk ada dari seputaran mana nih? Ada Teh Yuli Yulianti. Siang Kak Izen, siang Melody Memory bersama Jadasi Paduh Hijau yang paling sip. Mau lagunya dong, Bintang Kehidupan dari Nika Ardila. Kirim salamnya buat semua teman sahabat setara aja dimanapun berada. Semoga pada sehat selalu dan diberi rezeki yang banyak serta halal. Dan sepesannya buat Babang Cukok BKC ya. Saya selalu ya Babang. Terima kasih Kakak Izen. Sama-sama buat Teh Yuli Yulianti.

0: Selamat siang. Aduh, juga ada Kak Sujun dari Raja Pola sana. Ya, ada siapa nih? Sama Kang Wawa Kincir aja ya, di Pataruman Kota, minta lagunya Curiga, Helen Sparingga. Ya, dari Lola Pita Loka ada juga ya. Tersayangnya nama buat istriku aja, Tehnia Donto, makasih Cena. Sami-sami. Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory. Melody Memory.
1: Melody Memory. Bersama Jadati Madu Hijau yang paling hit.
0: Salah alamat. Salah alamat.
1: Salah alamat istilahnya. Ah, gitu.
0: Nya A-A tuh.
1: Nya A-A tuh nya.
0: Mbak Dede Mangga ada 6BG 10 tahun abis mada.
1: No. Boleh satu kenalan sih? Kenalan lagi?
0: Kenalan lagi? Boleh ya. Sama
1: King Olah.
0: King Olah? Oh.
1: Ya.
0: Dari Palihan Raja Pola berarti?
1: Oh, gak tahu ini kan.
0: Kapan ayah olah-olahan?
1: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, Dina denget ayah nama ayah.
1: Alhamdulillah.
0: Gimana sebaliknya juga nih?
1: Alhamdulillah. Malah ke tiris.
0: Tiris, sami ataunya. Dede maatos ayah. Hanet-hanetan ayah panas salit.
1: Oh, mohon. Sejak kapan ini?
0: Dari kemarin, alhamdulillah.
1: Oh,
0: di sini.
1: Dari kemarin. Pantesan, nggak ada.
0: Di mana? Nggak ada di mana?
1: Di sebelah.
0: Sebelah mana?
1: Nah, sebelah, ya. Sebelah kiri.
0: Ayo lagu naon, atau ayo boleh King Olah.
1: Lagunya pengen, nanya. Setangkai bunga. Setangkai bunga anggrek.
0: Setangkai bunga anggrek. Oke, siap. Yeah. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Pak Adulan ya. Siap-siap lalu. Buat semuanya aja deh.
0: Semuanya aja? Oke.
1: Okay.
0: Spesialnya ya, buat siapa?
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ada King Olah dari seputaran Raja Pola. Efek acan ngopi lur jadi bayayoi cenah. Semangat wel, semangat. Oke, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Melody Memory
2: bersama Jadati Madeja yang paling sih.
0: Madeja yang paling sih.
2: Apa kabar Arigen?
0: Alhamdulillah baik. Ya Teh Mawar, gimana sebaliknya?
2: Alhamdulillah. Kalau cuaca di sini
0: gimana
2: lagi
0: tuh?
2: Agak-agak mendung.
0: Agak mendung. Jadi iya. Terus ayo.
2: Tapi gerah ini tuh.
0: Atau di hihidan kipas-kipas.
2: Mohon iya ku kipas iya ya. Tahan. Lecah lagunya.
0: Mangga laguna hayang naon?
2: Hayang naonnya. sakitnya hati ini.
0: Sakitnya hati ini.
2: Iya. Salam-salamnya.
0: Mangga.
2: Saya izin duluan. Semoga saya selalu bersama keluarga tercintanya.
0: Amin.
2: Buat yang barusan ya, buat Kang Doye. Selamat siang. Terus buat Arendi juga, buat saya bagi-bagiin juga. Terus buat Kakanda Kuku juga, buat Api AO juga bersama Mami Indah. Selamat siang. Terus buat Andin Maung juga. Terus buat Bang Adeng juga. Terus buat Mama Ui. Mama Ui sudah masuk?
0: Belum tadi Teh.
2: Oh belum? Iya. Buat Mama Elsa juga. Buat Mama Sherin. Terus buat Bunda Hartini. Terus buat Teh Puja juga.

0: naik naik buat Ayun Gurina, terus buat semuanya saja deh,
1: semuanya saja sih ya,
0: buat semua sahabat setara ya,
1: spesialnya buat siapa?
0: Buat Ayun Mas, semoga sehat selalu ya.
1: Tetap amin semangat. Amin amin,
0: spesial buat keluarga aja. Makasih amin. Ya
1: Ayun, sami sami,
0: assalamualaikum ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Mawar dari seputaran Kawalu sana, selamat siang ya. Ya, Kak Obes Gayol, selamat siang juga. Ya, karena sudah ada beberapa yang masuk dan di WhatsApp juga di Facebooknya sudah ya. Yuk, yang mau gabung di WhatsApp juga di Facebooknya boleh ya, sampai pukul 14 saja di Melody Memory bersama Jada Sip Madu Hijau yang paling sih.

0: Kang sehat, kumaha sawang sulna?
1: Alhamdulillah, Neng. Getong hilapnya, Akang mau request lagu buat Neng. Dan mungkin ya, 101,7 Stara Radio Ciamis Tea.

0: Pisannya hayang tarima beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda dan cari Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.

0: Kita isi bensin dulu ya. Tuh, udah tinggal satu strip. Takutnya nggak nyampe ke rumah.
1: Oke, Mas. Itu di depan juga bentar lagi kayaknya ada pom.
2: A few moments later.
0: Nah, udah full nih. Yuk, gas, Rob. Mau makan dulu nggak, Rob? Rob, lah. Udah kau hilang. Waduh, ketinggalan di pom bensin.
1: Oh, walah, kamu gimana sih, Mas? Dimas, ya aku ya belum genai. Udah main jalan baik.
0: Maaf, Rob. Ampun. Nggak kerasa saking entengnya. Aku kira tadi kamu udah naik.
1: Gue sembarangan. Emang dikira bawa punteran kapuk.
0: Maaf, Rob. Ih, ya ampun. Ngomong-ngomong, badanmu kok bisa enteng banget gitu? Naikin bebe lah. Terlalu kurus tuh badan kamu. Nanti malah banyak penyakit lagi.
1: Alah, Mas. Aku tuh udah coba macam-macam. Yang nabuh nafsu makan dan lain-lain. Tapi ya tetap aja. Ditambah emang iya sih, badanku lemah banget. Sekarang sering gampang sakit.
3: Ya kenapa nggak dicoba sih, Zadasif? Kayak aku nih, badan sehat, nafsu makan oke, nggak gampang sakit.
1: Emang itu bisa buat nafsu makan?
3: Pastinya. Kan di dalam Zadasif itu mengandung madu yang pastinya bikin nafsu makan kita oke. Dan spirulinanya yang bikin badan nggak gampang loyo. Yaudah, yuk naik. Udah sore gini, belum sampai rumah juga.

0: Hijau Zegasif, Maulana, Visocha, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami berikut ini.
1: Agen Apotek Rakila yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji, Indihiyang, Kecamatan Indihiyang, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Attalah, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 278, Cicariang, Kawalu, Tasikmalaya. Agen Apotek Salsa Medica yang beralamat di Warung Ngantong, RT 3, RW 2, Kelurahan Sumelat, Kecamatan Taman Sari, Tasikmalaya.
0: Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-45-60-33-35. Sekali lagi, di 0812 45

0: lama beres.
1: Benar sekali. Untuk pendengar setia Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, yang berada di luar kota atau berada di luar negeri, kini tetap bisa menikmati siaran Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis, secara streaming. Caranya, buka aplikasi Play Store di HP atau Android Anda, dan cari Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Download dan tetap terhubung bersama pendengar Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Tunggu apa lagi? Download sekarang Radio 101,7 FM, Stara Radio Ciamis. Radio Sukacita.
2: Ya, 101,7 FM Stara Radio Ciamis, Tasikmalaya. 43 menit lepasnya dari pukul 13, ya sahabat Stara semuanya. Kita sudah berada di penghujung acara. Ya, terima kasih yang sudah gabung, baik itu di telepon ataupun di WhatsApp, juga di Facebooknya Stara Ciamis, ya. Terima kasih semuanya ya, yang gak sempat kebaca ataupun lagunya yang gak sempat keputar, ya mohon maaf, mohon dimaafkan karena kita dibatas oleh waktu gitu ya. Investasi terbaik yang dapat kamu lakukan adalah investasi pada dirimu sendiri. Berani mencoba adalah langkah pertama menuju keberhasilan. Dari seputaran Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul, Gunung Cupu, RT 01, RW 01, yang bertugas Kaijen, sahabat Stara semuanya, pamit undur diri ya semuanya. Terima kasih sekali lagi. Saya selalu buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas Rojak, gimana? Pemilu periode ini mau pilih nomor 1, 2, atau 3 nih?
1: Soal pilihan gak perlu sesubar. Dan dalam mendukung pun ya jangan lebay lah. Sewajarnya aja, gak perlu terlalu fanatik. Apalagi sampai saling hujat dan menjatuhkan. Intinya, gak suka ya udah gak usah dipilih. Suka, dipilih, udah.
0: Waduh, beda deh kalau suhu mah.
1: Itu sih yang harusnya emang ditanamkan ke pikiran semua masyarakat. Jadi menciptakan pemilu yang adil, damai, dan semoga yang kelak jadi pemimpin bangsa bisa amanah dalam menjalankan kewajiban.
0: Luar biasa Mas Rojak ini. Oh ya Mas, ngomong-ngomong lagi minum apa sih jojo gitu? Dan bersendok-sendok lagi.
1: Oh ini, nah ini namanya madu hijau sedasif Jang. Madu yang berkombinasi dengan spirulina yang mengandung banyak zat besi untuk tubuh kita, biar gak gampang lelah saat aktivitas, menjaga metabolisme tubuh, dan juga kekebalan tubuh selalu terjaga.
0: Oh, soal kesehatan juga lebih utama ya Mas?
1: Iya dong, dengan menjaga kesehatan kita ciptain negara yang sehat juga, kuat, dan pastinya supaya kaum Z seperti kita ini bisa meneruskan perjuangan bangsa.

0: 2015. Zanda Ship Madu Hijau. Madu hijau yang paling sip.
1: Anda bisa mendapatkan Babeh Jambi, Visoca, Histoma, Maulana, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335, di 0812-4560-3335.
2: Agen Apotek Nurjaya, alamat Jalan Bantar, nomor 145 Cienteng, RT2, RW7, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Tasikmalaya. Agen Teh Weli, alamat Jalan Bebedahan 2, RT2, RW6, Gang Garasi, nomor 35. Agen Apotek Birawi, alamat Jalan Sadananya, nomor 46A, Maleber, Ciamis.

0: saat ini masih banyak ditemukan dan pengaduan masyarakat mengenai konten program lembaga penyiaran yang tidak ramah terhadap perempuan dan anak. KPID Jawa Barat memandang perlindungan perempuan dan anak ini sangat penting diperhatikan oleh lembaga penyiaran. Dalam program siaran televisi, masih ditemukan unsur kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dan posisi perempuan yang dirugikan, sehingga tidak layak dikonsumsi oleh anak dan remaja. Dalam program siaran radio, masih terdengar lagu-lagu dengan lirik yang kurang pantas dalam menceritakan perempuan dan tidak melindungi kepentingan perempuan serta tidak melindungi kepentingan anak apabila disiarkan di luar jam dewasa.
1: Lembaga penyiaran wajib memperhatikan kepentingan perempuan dan anak dalam setiap produksi programnya. Sudah saatnya perempuan dan anak dilindungi dalam program siaran radio dan televisi sesuai regulasi. Saya Adiana Slamet, Ketua KPID Provinsi Jawa Barat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Barat dan 101,7 FM Stara Radio Ciamis.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
1: Hai pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Nadia Febriani di Perum Kota Baru RT 3 RW 12 Kelurahan Kota Baru Kecamatan Cibereum Kota Tasikmalaya.
1: Nadia, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
2: Keluhan mata saya itu seperti ada yang mengganjal, tapi pas dicek gak ada. Rasanya tuh perih, gatal, pengen diucek-ucek. Saking gatalnya, keluhan sakit mata yang dialami saya itu sangat mengganggu aktivitas saya. Saya juga suka merasa perih jika melihat cahaya terlalu terang.
1: Nadia, bisa diceritakan perubahannya setelah mengkonsumsi Visocha apa aja?
2: Perubahan setelah mengonsumsi Visocha, mata saya jadi lebih baik dari sebelumnya. Tidak perih lagi. Bermain ponsel pun jadi lebih nyaman lagi karena tidak merasa perih lagi.
1: Bisa disampaikan pesan-pesannya? Kebetulan pendengar yang lain mengalami hal yang sama dengan Nadia.
2: Pesan-pesannya buat pendengar setia dimanapun kalian berada, jangan ragu-ragu konsumsi Visocha. Khasiatnya luar biasa. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih.

Kaca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812 4560 3335. Sekali lagi,

0: Gayam. Agen Apotek Mars, alamat Jalan Cinehel nomor 32 Tasikmalaya. Agen Apotek Cilolohan, alamat Jalan Siliwangi nomor 99 AB Cilolohan.
1: 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
2: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

101,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.

Soca, Histoma, dan lain-lain, mulai sekarang menerima pesanan atau COD dan pengiriman paket untuk Anda yang berada di luar kota. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0812-4560-3335. Di 0812-4560-3335.

0: Sí.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Hai, pendengar setia dimanapun kalian berada. Kebetulan saya kedatangan salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk

0: 03 RW 05 Kelurahan Mahapamoyanan, Kecamatan Sukaraja, Kota Tasikmalaya.
1: Asemi selaku konsumen pengguna produk Pisocia, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
0: Kebetulan keluhan mata saya itu yang pertama kesulitan melihat lubang jarum yang kecil.

0: terbayang.
1: Asemi, bisa disampaikan perubahannya setelah mengkonsumsi produk Pisocia apa aja?
0: Awalnya itu saya nyobain dari teman, dia kebetulan beli Pisocia ke agen apotek. Pas saya nyobain agak enakan penglihatan mata saya, terus saya pun beli sampai habis 2 botol. Alhamdulillah ada perubahan, yang tadinya saya kesulitan melihat,

0: lancar bermain ponsel jadi terlihat jelas lagi. Pokoknya setelah saya pakai Pisoca, alhamdulillah penglihatan pun normal jelas lagi.
1: Alhamdulillah Asemi, berkat Pisoca penglihatan Asemi jadi jelas lagi. Oh ya Asemi, bisa disampaikan pesan-pesannya kepada pendengar setia yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan Asemi?

0: pun sudah mencobanya. Kapsulnya diminum 3 kali sehari 2 kapsul yang socaklirnya ditetesin. Pokoknya penglihatan pun jadi jelas, karena kalian harus tahu bahwa Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. Terima kasih Pisoca.
1: Terima kasih juga Asemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Agen Apotek Mitra Sehat, alamat Jalan Pasar Kidul, nomor 67, Manunjaya. Agen Apotek Pawang Sehat, alamat Jalan Kiai Haji Khoir Afandi, nomor 148, Awi Pari, Cibeureum.
2: 101.7 FM, Setara Radio Ciamis.
3: Dari Jalan Purbasari, Gunung Cupu, Sindang Kasih, Ciamis. Inilah 101.7 Setara Radio Ciamis.

91,7 FM Stara Radio Ciamis atau agen-agen kami untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan hubungi call center kami di 0856-0354-4754 di 0856-0354-4754. Terima kasih Anda masih bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis. Lebih baru, lebih fresh, 101,7 Stara Radio Ciamis.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101,7 Setara Radio Ciamis, Setara Sukacita, Suara Setara Ciamis, Tasikmalaya. Hai, selamat siang sahabat Setara. Kabar baik ya, sehat selalu. Senang banget tentunya Baby bisa hadir lagi di programnya Karaoke Suka-Suka edisi 14 Juni 2026, tepatnya pukul 14:30. Sampai lepas pukul 5 sore nanti, boleh buat sahabat Setara yang mau gabung menyumbangkan suara emasnya, silahkan ya, bisa hubungi di 0812-4560-3335 atau sahabat Setara juga bisa live langsung ke studio, alamatnya di Jalan Purbasari, Dusun Desa Kidul Gunung Cepu, RT 1 RW 1. Untuk sahabat Setara juga yang berada di seputaran luar kota, jangan khawatir ya, masih bisa mendengarkan suara Baby di streamingnya Setara Radio Ciamis. Kalau belum punya aplikasinya, silahkan bisa download dulu di Play Store Setara Radio Ciamis.

Sildir. Selamat datang, selamat datang, selamat ada. Ih, suka juga sama si Ayah. Malah masih yang Come on, ayam, atamu, nih.

0: Mantap dan serbaguna. Khasiat minyak maulana bisa untuk meredakan pegal-pegal, kram, kesleo, nyeri sendi, masuk angin, kesemutan, pusing, kesengat tawang, gatal-gatal. Nah, cara penggunaannya cukup mudah. Oleskan pada bagian yang dibutuhkan, pijat perlahan, dan ulangi seperlunya. Harganya murmur hanya 10.000 saja. Nah, Selestara bisa beli ya ke agen apotek minyak maulana di seputaran Jalan Lewi Kidang. Minyak maulana ada di agen apotek Jabar. Buat Selestara juga yang berada di seputaran Jalan Cimaragas, bisa dibeli minyak maulana ke agen apotek Nur Medika Cimaragas. Nah, buat Selestara juga yang berada di seputaran Jalan Cimuncang Timur, silakan ya dibeli minyak maulana ke agen apotek Cimuncang. Pembelian minyak maulana bisa COD, ongkirnya sesuai jarak. Khususnya buat Selestara yang mau beli minyak maulana, bisa dipaketkan ya. Kalau mau dipaketkan harus transfer dulu, nanti Selestara bisa kirim bukti transfernya. Jangan khawatir, pokoknya pengirimannya cepat, packing aman, 100% original, dan terbukti khasiatnya. Minyak maulana panasnya mantap dan serbaguna. Ada Asemi, assalamualaikum hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir ya. Boleh buat Selestara yang mau gabung menyumbangkan suara emasnya, silakan Selestara bisa hubungi saja di 0812 4560 3335. Jangan lupa passwordnya karaoke suka-suka bersama Jada Sip, madu hijau yang paling sip. Halo karaoke suka-suka.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bersama Jada Sip, madu hijau yang paling sip.
0: Sip, oke.
1: Selamat sore, Neng Debi.
0: Sore juga, Teh Mawar. Apa sehat? Kabar? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, ya, sudah sehat.
0: Amin, Teh Mawar juga. Alhamdulillah, cuacanya cerah, Teh Mawar.
1: Kalau di sini memendung, Neng.
0: Mendung.
1: Belum turun hujan.
0: Geraja jahit, cina sura adin geraja jahit.
1: Atau
0: ulas calik wae cina tuh sura adin teh.
1: Mohon sambil digerek-gerek. Selamat siang ya buat adin.
0: Oke.
1: Rekas selanjutnya nih.
0: Boleh.
1: Terkubur cintaku dari ini Cynthia.
0: Oke, terkubur cintaku. Boleh lah. Yeah.
1: Sama
0: Teh Mawar ya, sehat selalu Adin. Kata Adin tuh.
1: Oh, amin, sama-sama ya pada Adin juga. Bersama Bebek.

0: Iya.
1: Buat Tunda Ayu juga, buat Teh Bungsu, buat Teh Puja juga, buat Tama Idam, terus buat Teh Sukaraja juga, terus buat semuanya saja.
0: Boleh.

0: dokumen-dokumennya buat yeah. yang melihat juga dokumen-dokumen buat semua saudara-saudara, buat yang Medi semoga tetap selalu
1: amin.
0: Bersama adiknya, bersama si cantiknya.
1: Iya.
0: Oke,
1: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Mawar. Boleh di belakangnya Teh Mawar ada siapa lagi? Halo, karaoke suka-suka. Halo.
2: Karaoke suka-suka bersama Jadasis Madu Hijau yang paling sip.
1: Mama Idam-dam, sehat Ma Idam-dam.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ma Idam, lagunya apa?
2: Lagunya Sinden Jaipong.
1: Oke.

Cali ngebul ngebul cenah.

Từ mà muốn cho nó còn mặc tiền. Mọi người cần phải làm bài.

mari kita jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya,

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 101.7 FM Setara Radio Ciamis.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Pendengar setia dimanapun kalian berada, kebetulan saya sedang berada di rumah salah seorang konsumen pengguna produk Visocha. Bisa bikin mata jadi sebening kaca. Yuk kita dengarkan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Ara. Alamat saya tuh di Taman Sari, RT 1 RW 8 Kelurahan Mogarsari, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya.
2: Oke, Teh Ara, selaku konsumen pengguna produk Visocha, kebetulan keluhannya apa? Bisa diceritakan?
3: Kebetulan keluhan saya itu yang pertama, kalau melihat barang dari kejauhan itu tidak jelas, tapi kalau dekat tuh jelas, sehingga kalau membaca tulisan, baca Al-Quran itu harus deket gitu. Jadi secara tidak sadar itu sering menyipitkan mata agar terlihat jelas. Terus keluhan yang kedua, pandangan itu suka terasa kabur kalau sedang berkendara, sulit melihat rambu-rambu lalu lintas. Kadang suka kena lubang tuh kalau tidak kelihatan ada jalan berlubang, sehingga membuat saya itu tidak fokus berkendara apalagi saat malam hari. Terus keluhan yang ketiga itu saya tuh sering ngucek-ngucek mata karena mungkin dari sering bermain ponsel atau terlalu dekat melihat ponsel, atau juga dari sering menggunakan laptop. Jadi kalau jauh itu ya silau gitu, gak jelas.
2: Siap, Teh Ara, bisa diceritakan perubahan setelah mengkonsumsi produk Visocha apa aja?
3: Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Visocha, habis 4 botol, mata saya itu jadi gak buram lagi. Saat membaca koran, baca Al-Quran, atau baca buku, atau saat bermain ponsel, terus melihat televisi, atau menggunakan laptop, itu udah gak udah gak terlalu dekat lagi. Padahal sebelumnya tuh sudah berobat kemana-mana, kesana kemari, tapi belum ada kesembuhan. Tiba-tiba ada iklan di radio. Saya langsung aja nih buat beli produk Visocha ke agen apotek terdekat. Kapsulnya diminum secara rutin 3 kali sehari, dan yang botol kecilnya Socha Clear itu diteteskan. Dan alhamdulillah ada perubahannya. Saking senengnya tuh bisa melihat dengan jelas, sekarang saya sering baca buku lagi, terus sering jalan-jalan malam lagi, begitu.
2: Alhamdulillah Teh Ara, berkat Visocha ya, mata Teh Ara jadi terlihat jelas lagi. Oh ya Teh, bisa disampaikan pesan-pesannya buat pendengar yang lain kebetulan mengalami hal yang sama dengan Teteh?
3: Oke, pesan-pesannya kepada seluruh pendengar setia dimanapun kalian berada yang kebetulan mengalami hal yang sama dengan saya, silahkan konsumsi Visocha karena khasiatnya ampuh banget mengatasi mata buram. Jangan ragu-ragu dengan Visocha karena Visocha bisa mengubah yang tidak terlihat jelas menjadi jelas lagi. Pokoknya ampuh banget. Terima kasih Visocha. Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca.
2: Terima kasih Teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habatop, Visocha, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alma Medica yang beralamat Jalan Lejen Ibrahim Aji, nomor 19, Indihiyang, Tasikmalaya. Agen Apotek Cikoneng, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 42, Cikoneng, Ciamis. Agen Apotek Sagara Prima, alamat Jalan Cijulang, nomor 169, Cihaurbeuti, Ciamis. Anda bisa mendapatkan mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Bahagia Farma, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Sukaratu, Tasikmalaya. Agen Apotek 9, alamat Jalan Ciawi, Panumbangan, Tasikmalaya. Agen Apotek Haur Koneng, alamat Jalan Jamanis, Kilometer 17, Jamanis, Tasikmalaya.

0: Azan Asar hampir tiba. Tapi mengapa manusia seakan terlena dengan bekerja, seolah tak ada waktu untuk menemui Sang Pencipta. Bahkan suara azan pun seakan tak mampu menuntun dirinya untuk berhenti sejenak dari urusan dunia.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: urusan akhirat, dirinya tak mampu meninggalkan dunia. Maka, apakah dirinya masih pantas menikmati karunia nikmat dari Allah? Sungguh, marilah kita kerjakan sholat. Karena hanya orang yang berakal yang masih mau menemui Tuhannya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة

0: bersama kami 101,7 Stara Radio Ciamis.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Visocha.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Manawi sarang Bapak saha?
3: Bapak Dayat
2: linggina paling mana?
3: Di Cisadap RT 1 RW 2 Desa Cisadap, Kecamatan Kabupaten Ciamis.
2: Bapak Dayat, selaku konsumen pengguna produk Visocha bisa bikin mata jadi sebening kaca. Manawi keluhana naon? Tiasa dicarieskeun keluhana.
3: Keluhan teh panon buram, sareng cayan wae, panas cayan. Sekarang seperti saya kesik di nafannya seperti kepiripunan wae, tapi ditinggal itu ayah.
2: Bapak Dayat, Manawi atau konsumsi pisau cate kumaha wae perubahannya tiasa dicarieskeun?
3: Alhamdulillah. Abdi dua dinten sawi konsumsi pisau cate, panon jadi banyak jantan bang ras deui. Nomor dua dinten.
2: Oh, mohon siap. Bapak tiasa ngadugikeun pesan-pesanna ka nu sanes Manawi pendengar setia oge aya anu kaleresan ngagaduhan panyawat anu sami sapertos bapak.
3: Pesan-pesan ka saha wae ka pendengar anu gaduhan keluhan naon wae dina masalah panon. Mangga cobian ku pisoca mata jadi sebening kaca.
2: Siap, hatur nuhun bapak karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: kaca, histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Agen Apotek Rizky Putra, alamat Jalan Raya Raja Pola, nomor 221, Raja Pola, Tasikmalaya. Agen Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Taman Sari, RT1, RW1, Kelurahan Sukamulia, Kecamatan Taman Sari, Kota Tasikmalaya. Agen Apotek Ceria Sehat, alamat Jalan Peta Babakan Muncang, nomor 15, Tasikmalaya. Anda bisa mendapatkan Habatop, Visoca, Histomag, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335.
1: Apotek Saudara 2, alamat Jalan Kapten Murut Idrus, nomor 33, Lingkar Cibitung Girang, Kabupaten Ciamis. Apotek Parisia Medica, alamat Jalan Cipto Mangunkusumo Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Bundaran Stadio, Galuh. Apotek Kurnia Farma, alamat Jalan Raya Cikoneng, nomor 25, Ciamis.

0: Amir, kenapa kamu teh masih pincang-pincang gitu? Perasaan udah beberapa hari deh. Emang luka pas main layangan belum sembuh?
1: Gak tahu nih Den, gak tahu kenapa aku tuh kalau luka lama keringnya dan sering infeksi juga. Padahal aku tetesin antiseptik juga udah, terus ganti plester juga rutin.
0: Waduh, kamu gampang infeksi ya? Jangan-jangan kamu kekurangan asupan zat besi, Mir? Jangan dibiarin.
1: Iya juga sih, pas aku cek ke dokter juga beliau bilang gitu.
0: Nih, mulai sekarang kamu teh kudu sering konsumsi madu hijau Zedasif. Madu hijau yang mengandung superfood spirulina. Dalam spirulina itu mengandung banyak zat besi yang bisa menyokong kandungan sel darah putih dalam tubuh.
1: Mau dong tuh, belinya di mana?
0: Ah, di apotek juga ada, tenang. Nanti aku teh kebetulan mau ke apotek, jadi aku beliin dulu.
1: Oke, siap Den, makasih ya.

Soca, Histomag, dan lain-lain. Di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0812-4560-3335. Sekali lagi, 0812-4560-3335. Atau di agen apotek Alia, alamat Jalan K.I. Haji Ahmad Dahlan, nomor 52 Ciamis. Agen apotek Gayam Farma, alamat Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 42 Ciamis. Agen apotek Imban Nagara, alamat Jalan Imban Nagara, Ruko Rukun Batik, nomor 2 Ciamis.

Mesti di 101,7 Star Radio CMI, Star Suka Cita, Star Star CMI, Star Sigma ya. Masih bareng Baby sama Star, mohon maaf ya karena tadi aliran baru nyala lagi nih ya sahabat Stara. Baby juga ucapkan selamat sore buat sahabat Stara yang sudah hadir. Mama Ipaska, assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir goyang asyalalai, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Jiru imani halimpu cerita mama idamnya tadi. Teh Indah Star Monitor ketua Adin Sujun Pri ngebul. Mama Serin, halo Mama Serin ACP. Adeng Galuh juga ya, selamat sore Adeng. Ada Teh Ayu Tintin, selamat sore ya. Aa Manja, ada Pisau Canis Sabastara ya. Pisoce adalah kapsul herbal untuk membantu menjaga kesehatan mata dengan cara yang alami, mengandalkan perpaduan bahan-bahan tradisional yang kaya antioksidan untuk mendukung kejernihan penglihatan dan mengurangi ketegangan mata akibat aktivitas harian. Pisoce ini berkhasiat untuk mengobati mata berair, mata plus, mata gatal, mata merah, mata minus, mata silinders, mata iritasi. Harganya Rp150.000 saja, bisa COD ongkirnya sesuai jarak. Hubungi saja saudara yang mau konsultasi atau info pemesanan lebih lanjutnya di 0812-456-03335 atau sementara juga bisa beli ke agen apotek yang berada di seputaran Jalan Raya Cikoneng. Pisoca ada di agen apotek Cikoneng dan agen apotek Kurnia Farma. Buat sementara juga yang berada di seputaran Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya, Pisoca ada di agen apotek Nakula Farma. Untuk info agen apotek lainnya bisa saudara dengarkan di iklan agen yang sering di-play, nanti bakal disebutin tuh daerahnya, siapa tahu dekat dengan rumah saudara. Atau boleh tanyakan langsung saja di WhatsApp, SMS, juga telepon ya di 0812-456-03335. Pisoca bisa bikin mata jadi sebening kaca. A'a Aris, selamat sore A'a Aris. Maida, Mama Dede, Adoling, Ariduan, Anton Brown. Anton Brown kemana aja Anton? Sehat ya.

Asemi, aliran Asemi, menikot kesel peguhannya. Kesel. Boleh saudara ya yang mau gabung menyumbangkan suara masnya? Ada siapa nih? Halo. Halo. Kemana ini? Boleh dicoba lagi ya di 0812-4560-3335. Nah, okay. Teh Sukaraja, siap, selamat sore ya.

Bibi juga ucapkan selamat sore ya buat Adeng yang udah hadir, terima kasih. Adeng, sehat selalu Adeng ya. Abah Wesel, Gianyar Bali hadir, assalamualaikum. Lijang Santan, Santan Oge, sehat selalu ya, amin. Erika hadir, Mang Dian hadir, digoyang, digoyang Mang Dian. Ijal, kapan siarannya nanti malam, Sabastara ya, bagian Ijal, Irama Pasundan. Nah, oke, okay. Azo, selamat sore Azo, adi.